0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis, nih.
3: Aku nasi kumuli, tempatku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

Papa.

Oke, satu lagu dari The Lantis, Bunga Maaf, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan sepanjang pagi ini. Namun sebelumnya, teman produk kita ikuti sama-sama pemutaran paket produk musik, kegiatan aktif, akselerasi, kreatif musik dari zaman paragraf, dengan satu lagu dari The Box, tadi.

0: Golong.
1: Kok udah rapi sih meja mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Del. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: di PT Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa digantikan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tadi. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Oke, baik teman Pro 2, satu lagu terakhir dari Perunggu Gemilang mengakhiri kebersamaan kita, mengingat waktu sudah pukul 9:59 saat ini. Saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah stay tune ya selama kebersamaan kita di pada edisi 27 Juli dari jam 5 pagi tadi. Selamat beraktivitas lagi untuk teman Pro 2 semuanya di hari ini. Semoga lancar aktivitasnya dari pagi sampai hari nanti. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di sampai siang, sore ceria, dan juga malam. Intinya semangat di hari ini, semoga sukses, dan kita bertemu kembali di hari esok kembali. Saya Dani pamit, bye-bye.

teman terbaik kamu. Produk FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, cuma ngetuk doang.
0: Kerjanya habisin dong.
1: Lumayan itu airnya.
0: Ah, udah. Ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PIP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat kerang-kerang yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
1: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak dengan ini yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Health Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: aduh neng hampura neng. Neng ngawangi di dia teh paring listrik.
1: Iya, iya.
0: Bapak gaduh ini neng.
2: Pak, Bapak punya lampu tempel? Takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, ayo atuh neng.
2: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
2: bukan senter atuh. Tapi lampu tempel Bapak. Ini apa ya barang tinggalnya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Kaya tuh neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerah.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai siang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
2: Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link jadi streaming RRI Digital. Aduh, hanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

Habibi.

0: jenah dicari wajah bete uai mau boleh cita cariannya.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang gender-gender harus itu.
3: Produ FM.

Dari PC bahagia lagi teman nomor 2 pukul 10.50 satu menit waktu Indonesia Timur edisi Senin 27 Juli 2026. Hari ini masih kami hadirkan ragam informasi terus sampai di ruang lingkup kamu nanti tepat pukul hingga nanti tepat pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan lagi liburan yang sudah kita hadirkan di sosial siang hari ini hanya untuk kali salis untuk pertanyaan hari ini nanti teman pagi mau sampai siang sampai ada di jam 3 sore tentunya. Dan teman Pradia, Kece mau kasih satu lagu ini spesial untuk teman Pradia yang masih mau ikut Pradia Pendiak siang hari ini ya. Kita masih di Tenter Resiasi teman Pradia. Sampai nanti di jam 12 siang nanti ya, sebelum nanti ada informasi Pradia update. Di jam 12 siang nanti ada informasi dari UMKM dan juga informasi kuliner update lainnya. Dan nanti di jam 1 siang ada informasi dari dunia olahraga, di jam 2 siang nanti ada informasi dari Pro 2 Kuliner Update. Pro 2 Lifestyle juga ya. So teman Pro 2 yang nanti temenin kita ya di sepanjang siang hari ini, kayaknya juga temenin teman Pro 2 terus. Yang lagi di ruang dengar kamu tentunya lagi dalam perjalanan mungkin ya, yang lagi bertugas bertugas tetap semangat aja buat kamu. Walaupun tanggal 2 tapi Senin ini mengawali kehektikan kamu ya dari pagi tadi mungkin teman berdua. Kita enjoy aja dulu dengan 420 zona nyaman untuk kamu siang hari ini.

Seperti orang-orang berdasi yang hilang materi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: salahkan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk ke sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan kunti bro, kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iyalah kun, itu kan hak asasi abang kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang rokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

pada tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Tip.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bonner die Vira. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Paku Buwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Vita, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

TKJ, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kaibatu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Nih, teman radio ya, satu informasi dari dunia kuliner update-nya ini pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nih, teman radio tahu nggak sih kalau ternyata ya khasiat oatmeal ini yang menjadi karbohidrat pilihan pengganti nasi. Teman radio mungkin yang lagi diet, yang lagi ngatur pola hidupnya sehat mungkin, yang lagi konsumsi oatmeal untuk menjadi pengganti nasi, teman radio. Nah, ini informasi update penting untuk kamu ya. Nah, kedai oatmeal sekarang nih adalah semakin populer ya sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan nutrisi lainnya. Di balik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh kita tentunya. Dilansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal merupakan makanan berasal dari biji gandum atau oat ya. Bahan pangan ini tentunya diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbo dalam pola makan sehari-hari. Oatmeal sendiri dapat dihidangkan bersama buah-buah, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt. Dan juga oatmeal ini dapat disulap menjadi overnight oats, smoothies, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam lainnya. Nah, selain memberikan energi untuk kamu, oatmeal ini mengandung serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kandungan tersebut menjadikan oatmeal ini sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika seimbang. Salah satu manfaat utama nih adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta glukan, dan ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Nah, kenapa banyak sekali yang menggunakan oatmeal ini menjadi first time ya, atau bahan pertama sekali untuk teman-teman yang lagi diet? Dan oatmeal ini juga memiliki indeks glikemik ya, yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa sumber karbo lainnya. Dan kondisi tersebut ini membantu menjaga kadar gula tetap stabil, terutama bagi individu yang beresiko diabetes. Selain antioksidan, kaya akan antioksidan, oatmeal ini juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita saat beraktivitas. Nah, itu dia teman radio ya, informasi kuliner update ya ini untuk kamu tepat pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia. Jangan kemana-mana, kita masih di santai siang sampai nanti jam 3 sore barengan sama Kak Ican temenin teman radio di sepanjang siang hari ini. So, tetap enjoy aja ya buat teman radio semuanya, dan jangan lupa makan siangnya ya.

0: 102 FM. Dodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Dodo FM. Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma ngantuk doang. Kerjanya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
3: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak demi ini yang tetap suci dan air yang tetap mengalir?
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964 aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun pergerakan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cap dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pressure anemometer dan speed anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk memaksa para pahlawan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para pahlawan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para pahlawan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, baru air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWKA untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWKA hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWKA Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWKA sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWKA dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWKA.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Produ FM.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: beberapa dokter perempuan pertama di Indonesia. Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOPIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOPIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOPIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1990, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Kasyukora. Tak heran juga kabar ini tersebar ke seluruh penjuru bahasa India yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang tahu. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang mencarikannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, sebelum kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini cap jalan kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya lebih cepat habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Paket datanya habis, Bunda.
4: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
5: Tapi, Bunda.
4: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang kerjakan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan bergeser.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Halo Ibu, Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kapan kamu nggak di sana? Kapan kamu kuliah kamu?
0: Baik-baik aja Bu. Lagian aku udah gede, kenapa Alinci ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, Mak.

0: Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: udah umur banget.
1: Kapan nih jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
0: Ngapain? Nyepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah.
0: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
0: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

pagi teman radio pukul 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Informasi dari Projo Entertainment kali ini datang dari Agnes Mo dan Anggun membintangi serial Hollywood Reacher season keempat kali ini teman radio. Nah, dikutip dari laman rrdubs.id ya, katanya dua penyanyi legendaris dan juga bisa dibilang ini Agnes Mo dan Anggun nih ya, salah satu penyanyi favorit teman produser kebanggaan Indonesia yang akan tampil dalam serial Amerika Serikat yang berjudul Reacher season 4 produksi Fine Studio, menampilkan perdana mereka diperlihatkan melalui foto Facebook yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026 mendatang. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun ini menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksipan populer saat ini. Reacher season 4 kembali dibintangi Alan Rickman yang memerankan tokoh utama Jack Fraser. Dalam musim terbaru, Agnes Mo memerankan karakter Lila Hot, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Anita Hot, ibu Lila yang memiliki keterikatan dengan konspirasi besar menjadi pusat cerita. Hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes dan juga Anggun ini diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur ceritanya. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Fisher. Dan tentunya foto first look ini yang dirilis dalam Prime Video memperlihatkan Agnes Mo dan juga Anggun ekspresi tegas dan penuh misteri, dan penampilan ini memunculkan dugaan bahwa keduanya akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis. Nah, itu dia teman-teman radio, kita tunggu aja ya Prime Video yang menjadwalkan kembali Reacher season 4 ini, di mana tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode dan juga kehadiran Agnes Mo dan Anggun sekaligus menambah daftar talenta Indonesia yang berhasil menembus industri hiburan Hollywood tanah air. Kita tunggu aja teman-teman radio nanti di bulan Agustus yang bakal opening langsung ya teman-teman radio untuk Reacher season 4 di tanggal 12 Agustus 2020.

0: Bang Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang bakar.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
1: kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak tahu di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, itu dong. Tetap di jalan yang benar.

Oke, okay, Montro Duel, lagu terakhir dari ya. Yang berjudul Rumah kali ini. Masih kebersamaan kita edisi sore ini, yang ini. Dan nanti dilanjutkan sore ceria, Montro Duel sama rekan ketemu di Senin ini. 27 Juli 2020. 15.04 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ica pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi di event selanjutnya, teman-teman Radia. Dan mohon maaf ya, saat sama-sama bersama teman-teman Radia semuanya. Ayo!

0: gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya komen. Yuk komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya.
1: Komennya.
0: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

di kontrol dulu waktunya Isha pamit ya dari ruang dengar kamu. Tadi yang semuanya udah ikutin monit on radio penggiat edisi siang hari ini. Isha pamit ya. Bye-bye.

0: abang, kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: terbaik kamu, teman-teman perdua semua, bareng saya di sini di Sore Ceria. Ketujuhnya teman-teman kamu sampai nanti saya bisa jelaskan malam gitu. Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman yang pada di jalan, saya di jalan yang ada beraktivitas di luar ruang ya. Panas-panasan nih, waduh, saya butuh yang segar-segar nih, enak kali ya teman-teman perdua semua. Ini buat hari ini, dan tentunya kita punya lagu terupdate dan juga ada informasi teman kamu semua di share.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh,
0: hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
1: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat begini? Banyak orang ingin boleh dicintai dan menjadi orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal

sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam nilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sa diamantan.

0: salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu harimau.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: lagi kali belakang di mana lagi Sale?
1: Mah, banting pula nanti rumah kita ini mah udah banyak sampah di kali itu.
0: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu Sale.
1: Iya mak, iya. Makanya ini banjir. Ini gara-gara emak, istri buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
0: Ya, orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah mak, salah pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Gaya lo kalau bisa habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hai, Beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hype Beast? Kata Hype Beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hype Beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hype Beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam art fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hype Beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

Yeah.

Dari Pro FM, dia teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua, dan kita masih dengan informasi menarik dan juga lagi kurang tentunya buat kamu semua di sore kuliah kali ini. Selamat sore, selamat beraktivitas dan enjoy buat hari ini. Sebenarnya bagus juga nih teman-teman Pro 2 semua, cuacanya untuk kita berolahraga ya, jogging lari sih. Kira-kira dan kamu apa nih yang paling

0: dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung menyuapnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: total belanjanya Rp13.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

sosial YouTube. Dana Filmu tumbuh terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Dana Filmu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya, entah itu warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Dana Filmu itu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Dana Filmu itu. 1. Nama tiga Dana. Dana Filmu itu memiliki tiga Dana yang bernama Tibi Atang Buku, Tibu Muwamuri Koopan, dan Tibu Atas Pulau. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu catat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tibu Atas Pulau. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan angin pada tahun 1880.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Jarang-jarang tuh anak-anak itu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu tuh lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu antren-antren daftar. Waktu dulu.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Produser. Terbaru.

Eu quero que eu me chique o carrão. Vem que eu vou dar com mais.

0: jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangis aja? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah deh, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak bisa makanan. Kamu lapar tahu?
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

masih di hari produk yang biar teman terbaik kamu sama seperti yang berbeda kita buat teman berdua semuanya ya. Di judul hari ini dan gimana nih seru tadi kepada olahraga berdua dan mungkin kenanya tuh seperti itu teman-teman produk semua kalau dulu kayaknya baik. Oh iya, tapi kalau kamu teman-teman produk semua saya sarankan untuk tidak jogging di jalan yang ramai terus dan juga membahayakan diri kamu sendiri. Ada hanggar ya, bisa tuh di hanggar sedikit yang lama tuh bisa tuh. Jadi mandala juga boleh tuh teman-teman pedo semua tadi ini ya kita memang diri kamu sama Jokowi ya itu boleh juga tuh sebenarnya sedikit ya. Terus hati-hati juga kalau mungkin kamu pakai earphone karena kamu tidak membuat volumenya terlalu besar biar kita kan dengar juga ada apa di belakang kamu. Jadi malam ini saya tim 94.5 FM RS Radio Biak, kawan terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Anjan, anjan, anjan, anjan, anjan, anjan.

0: sumber kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di cockpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Fortune on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

penyakit algi

acara Retro Review Biak, teman terbaik kamu. Selamat malam buat teman yang kedua semua. Nah, kita lagi punya lagu pilihan teman sama kita di seri yang ini ya. Anyway, ini buat hari ini. Nanti selama kita ada sapaan yang teman kamu nih, teman yang kedua semua. Di malam nanti ya, di tentunya masih dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Apa-apa, karena jalanan yang gak ada polisinya.
1: Nih, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah,
1: emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SMI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu

Minal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau bumi dengan baik. Sejumlah bumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Pidijaya, Papua. Sekitar 6 bumi yang diawetkan. Bumi Wimotok Mapel dikenal sebagai Bumi Kurulu karena terletak di Desa Juwita, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Bumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Bumi Alaukobubi yang berusia 340 tahun. Bumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, bumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali novem. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi bumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, bumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih,
1: masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
0: Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta ketrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kendali budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman-teman.

kesehatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Terupdate pastinya akan terus Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kami malam. Baik, nanti ke malam, jangan kalah malam.

saja masih dijaga malam itu memperdua, jangan kalau malam-malam. Yang pastinya kamu tahu kan dengan yang namanya sarang burung walet. Siapa sih yang tidak tahu dengan sarang burung walet? Pastinya tahu. Tapi kira-kira dari apa ya terbuatnya sarang burung walet itu sendiri? Dan kenapa sampai bisa semahal itu? Sampai menjadi beruan ya? Sampai menjadi beruan, apalagi di orang-orang Cina ya, yang suka dengan sarang burung walet. Yang katanya sarang burung walet itu memiliki khasiat untuk pengobatan dengan kedua. Dan kira-kira dari apa saja nih yang sampai membentuk sarang burung walet dengan kedua? Kalau buat kamu yang penasaran,

0: sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah,
0: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanaman-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Waktunya jaga malam.
3: Dengan gak lama-lama.

meeting dengan seorang burung walet. Dan tahu tidak untuk memperdua, apakah benar sarang burung walet itu terbuat dari air liur? Banyak orang itu mengira ya, sarang burung walet itu terbuat dari ranting atau dedaunan seperti sarang burung pada umumnya. Yang padahal, ingat teman berdua, sebagian besar sarang burung walet itu justru terbentuk dari air liur yang mengeras. Dan tidak semua burung walet itu menghasilkan sarang yang dapat dimakan, teman berdua. Ya, tidak semuanya dapat dimakan. Hanya beberapa spesies tertentu ya, seperti edible nest chrysalis, yang membangun sarang hampir seluruhnya itu terbuat dari air liurnya. Burung walet dia itu membangun sarangnya ya, membangun sarangnya itu menggunakan air liur sebagai bahan utama. Cairan tersebut itu mengeras secara bertahap hingga membentuk struktur yang kokoh. Dan sarang burung walet itu memperdua itu biasanya dibuat di gua atau bangunan yang menyerupai habitat alaminya. Lingkungan yang lembab dan dingin cahaya ya, itu membantu burung walet itu bersarang dengan baik. Selain tempat bersarang, ketersediaan makanan itu juga ya, memengaruhi kualitas sarangnya. Jika asupannya cukup, berarti ya kualitas sarangnya semakin baik, ya kan? Setelah mengeras ya, sarang menempel kuat ya, sarang itu menempel kuat pada dinding gua maupun bangunan. Struktur tersebut itu kemudian digunakan burung walet sebagai

setelah tidak lagi digunakan burung walet ya, setelah dia tidak menggunakan sarangnya lagi, sarangnya itu kemudian dipanen dan dibersihkan dari bulu serta kotoran yang menempel pada sarangnya. Dan produk tersebut ya kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai negara ya, terutama di kawasan Asia ya. Yang harus kamu ketahui lagi nih ya teman berdua, Indonesia itu dikenal sebagai salah satu produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Komoditas tersebut itu menjadi salah satu hasil ekspor bernilai tinggi karena permintaannya terus meningkat. Meski sering dianggap berasal dari ranting, sarang burung walet sebenarnya merupakan hasil adaptasi alami yang sangat unik. Air liur yang mengeras memungkinkan burung walet ya, dia itu membangun tempat berkembang biak yang sangat kokoh di berbagai permukaan teman-teman. Jadi jangan sampai kamu salah menerka ya. Jangan sampai kamu salah menerka.

0: Su.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10.
0: Terus?
1: Ya, ini Bu mau ini loh, Bu mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Gimana, Bu? Ya, gimana?
0: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau, Bu.

0: adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobagan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobagan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produ FM.

Oke, nanti mau berada masih di jaga malam ya, jangan jalan malam-malam. Ya, buat kamu ya, teman berdua. Pernah tidak kamu tuh kepikiran kayak aku ini mau jadi orang tua, aku ini mau jadi seorang pemimpin dan lain sebagainya. Ya, pastinya banyak orang ya, banyak orang itu ingin menjadi bos, ingin dihormati, ingin didengar, dan ingin memimpin suatu organisasi atau apapun itu. Akan tetapi ya teman pro 2, mereka itu kadang itu belum bisa bangun tepat waktu, belum bisa mengendalikan emosi, masih menunda pekerjaan, dan masih kalah dengan rasa malas. Apakah kamu juga termasuk salah satunya? Ya, termasuk salah satu dari yang tadi Rafael sebutkan, belum bangun di waktu yang tepat, atau belum bisa mengendalikan emosi kamu, masih menunda pekerjaan, dan masih kalah dengan rasa malas kamu, teman kedua. Jika hal-hal itu masih terus kamu lakukan ya, bagaimana kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Ya, bagaimana kamu mau jadi seorang pemimpin? Bagaimana kamu mau menjadi seorang pemimpin, memimpin keluarga atau mungkin kamu sendiri saja belum bisa kamu pimpin? Nah, kalau soal kepemimpinan ya teman berdua, kepemimpinan itu bukan soal jabatan saja. Kepemimpinan itu adalah kemampuan menepati janji pada diri sendiri. Karena orang yang mengikuti apa yang karena orang itu tidak mengikuti apa yang kamu katakan, mereka itu akan mengikuti apa yang kamu lakukan. Kalau hari ini kamu ingin hidup kamu itu berubah ya, kalau hari itu kamu itu ingin hidup kamu itu berubah, mulailah dari kebiasaan kecil, bangunlah disiplin ya, bangunlah lebih disiplin, kurangi alasan, tingkatkan konsistensi. Jangan terlalu banyak alasan yang memaksa sesuatu dalam kedua. Dan ingat, harus tetap konsisten dalam melakukannya. So, sudah siapkah kamu menjadi seorang pemimpin?

Coba Pro 2 update bersama saya Rafael Rumbina. Memang masih pertama, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri ya, juara China Open 2026 di Jiangsu pada Minggu 26 Juli 2026 usai mengalahkan wakil Korea Selatan.

informasi kedua dari dunia hiburan, Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 sejauh ini. Dan 2026 sejauh ini, setelah pendapatan box office film animasi tersebut menembus lebih dari 1 miliar US dollar.

0: Dan masih dari dunia hiburan yang rumah berdua, lagu kolaborasi Shakira dan Burna Boy berjudul Die Die serta Wonderwall karya Oasis naik peringkat pada tanggal lagu global Billboard setelah mendulang popularitas dari demam Piala Dunia FIFA 2026. Dan demikian info perdua update bersama saya Rafael Hermi.
1: Demikian info perdua RM.

gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai meranjak naik ke bangku kedua, mulai naik daun, dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka ke bangku kedua, jadi jangan kemana-mana.

0: dari Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam.
0: Akhirnya
1: dapat anda juga.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Ini pertanyaannya, Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga.
0: Bertiga aja ya. Ada siapa aja nih malam hari ini?
1: Ada
0: Perahu Dua.
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya?
1: Bapak? Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Bukan si Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy, pemain bass nih, teman Perahu Dua.
0: Dan ini aktor ya?
2: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro? Robert
2: David Santiago.
0: Robert David Santiago. Pegang apa dia, bro?
2: Pegang celana dari tadi aku udah mau celana lu.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Perahu Dua. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Jokici.
1: Jokici. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
3: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans berarti Sintayong. Dan lo dari Korea Selatan. Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiarnya.
1: B.
0: Ya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana
1: bentuknya?
0: Karena dulu gue melihat ada band seperti kalian itu lagunya di play di Ramayana di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya ada hijau.
1: Sekarang hijau.
0: Itu gue dulu. Oh iya, itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas itu bisa terbentuk?
1: Masih ingetnya Ramayana
0: gitu. Ini ulang tahun Perahu Kertas ditambah 19 September 2016.
1: Iya,
0: benar ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10 tahun ini.
0: 10 itu apa ya?
1: 10 tahun ini.
0: Windows lah.
1: Apa dong? 1 abad.
0: Enggak dong, 1 abad.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 1 tahun.
1: Udah 10 tahun.
0: Dekade.
1: Satu dekade.
0: Satu dekade. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah gak kerasa dong? Lu udah bergabung tahun bersama?
1: Iya, ternyata tidak kerasa
0: ya. Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada duka dan merana.
1: Duka dan merana. Gak kerasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya?
1: Ini pertanyaannya.
0: Iya.
1: Menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan, pertamanya adalah Ramayana. Band gue dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan band. Iya.
0: Motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Tahun-tahun sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album. Susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya. Tuh.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih

0: lah, sulit gitu. Edukasinya juga belum nyampe gue. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis diri, kita okay. juga pengen kan. Jadi bikin band yang siapa drummer ya. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya.
0: Banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
0: Kayaknya di jadinya. Sibuk banget akhirnya. Udah akhirnya manja itu dulu tahun nenek Aero.
1: Oke.
0: Cari yang lumayan deket, yang tiap hari udah ketemu, udah manja. Bikin bro.
1: Gara-gara itu doang.
0: Gara-gara kita bikin album.
1: Sesuatu okay. yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah
0: punya album.
1: Udah ngecepe Prokoto tuh,
0: dia bikin album yuk.
1: Ya pasti ratanya. Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
0: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manja sebagai
0: drummer
1: baru ya. Dan lo bikin Prokertas.
0: Bikin Prokertas.
1: Dari nama Aerob ke Prokertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Prokertas tuh? Namunya di
0: part lagu. Oh, juga. Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Prokertas. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, Aerob ganti nama.
1: Nah, iya.
0: Iya, gue nyangka begitu. Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue buku lah.
1: Oke. Okay.
0: Sesuatu yang baru yang lebih kiri.
1: Nah, iya. Lu kanan banget Peri Irwadi kali ya.
0: Iya, iya. Ini terus lah. Terus tuh gara-garanya apa? Bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Jadi bikin lagu,
1: judulnya
0: Perahu Petang.
1: Oh,
0: kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya.
0: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin. Bikin apa ya? Bikin Perahu Petang aja.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya Perahu Petang. Dan kita rilis lah tuh.
1: Iya. Apa itu?
0: Oh, itu dong.
1: Oh enggak.
0: Lagunya mana ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Perahu Petang.
0: Tapi nama bandnya malah.
1: Jadi
0: Prokertas,
1: anjay.
0: Ya bumi kita ya. Rilis lagu pertama itu bisa rilis di YouTube. Antusias membeli band baru.
1: Jadi
0: ini aku,
1: ini aku.
0: Ya belum ini aku malah monolog.
1: Nah, monolog
0: satu,
1: monolog satu.
0: Cari di YouTube. Tertutup sama di luar
1: media.
0: Nah, band gue mana ya?
1: Ada, gila.
0: Layar
1: udah kegulung ombak.
0: Kenapa namanya jangan Perahu Petang, Perahu Beton
1: misalnya. Lebih
0: kuat,
1: iya.
0: Akhirnya udah hanya di langit,
1: pasti.
0: Oke, okay. Biar apa tuh banyak.
1: Biar nggak sama
0: seharusnya.
1: Oh,
0: biar gampang nih, biar nggak sama
1: ya.
0: Udah, jadi Perahu Petang. Terus rilis ini aku, udah jadi Perahu Petang. Kalau di setting muncul paling atas.
1: Nah, itu berarti ada artinya nggak sih kalau pertanyaan
0: ini? Jadi, jadi
1: coba nih. Coba nih.
0: Setelah jadi. Perahu, perahu di Jakarta.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Diketahui belakangan ya. Dan tahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi tuh.
0: Film
1: terlalu.
0: Hati-hati ya.
1: Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Kau gue dulu adalah band rock.
0: Rock.
1: Band rock
0: tempat itu kan
1: Bekasi lah ya.
0: Di bawahnya barang suara.
1: Gitu
0: ya kan.
1: Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih band rock motivasi?
0: Band gimana sih?
1: Oke,
0: okay. Jadi 2016 untuk rilis 2017
1: ya,
0: rilis ini aku
1: merah membiru,
0: merah membiru itu video kita
1: lalu iya,
0: pas itu rilis terang bersulam,
1: kita juga bersulam.
0: Rilis lagu gitu. Lalu ada Aurora,
1: Aurora
0: pas pandemi. Ya itu, kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ubuk, lagu tentang mencintai proses, jangan dulu mengelap keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya?
1: Kalau
0: kita tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan.
0: Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya.
0: Makanya ada switch
1: musik studio. Dalam sound system.
0: Ayo,
1: masuk.
0: Itu darah.
1: Yoi.
0: Oke.
1: Udah aman.
0: Gue rilis lagu, rilis album. ada sosok bernama Egy ya. Dia posting Dodi, bukan Egy Fiskral ya. Oke. Dia posting lah.
1: Iya. Oh, suka banget aku tahu tentang.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tuh bentrok motivasi dari kaki.
0: Wow.
1: Egy ini wartawan.
0: Bukan, ada pertemuan kita lah.
1: Oke.
0: Manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
0: Dia posting tuh ya. Bentrok motivasi di Bekasi. Terus gue urut jadi judul lagu Prometheus dari 2016.
1: Oke.
0: Nah iya, itu lagunya motivasi semua ya.
1: Oh.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Yang nyerang membunuh ya gue yang bicara tentang petak aja, bapak belur. Ini aku itu tentang orang yang resip jati diri. Jangan malu untuk keluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Prometheus, motivasi untuk Prometheus. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar itu bener motivasi ternyata ya.
1: Berdampak,
0: ternyata berdampak. Udah dari situ.
1: Rock motivasi
0: buat siapa?
1: Buat diri.
0: Kok sosok motivator gitu?
1: Motivatornya
0: hidupnya harus hancur. Kita ini adalah manusia hancur ya. Mengekspresikan dirinya melalui karya.
1: Gitu ya.
0: Jadi band rock motivasi.
1: Nah, berarti di lagu terbaru,
0: Joko Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Kita bakal bedah lagu Jok Cinta.
1: Yuk.
0: Apakah lagu-lagu Jok Cinta ini terinspirasi dari grup India juga? Kita gak tahu lagi.
1: Bisa.
0: Atau terinspirasi dari Leto?
1: Kita gak tahu.
0: Wah, itu udah pasti. Atau terinspirasi juga dari lagunya Kini terbaru?
1: Habis yang satu dan Mangro 2
0: bakal kita bahas. Pasti jangan kemana-mana, tetap di Music
1: Check.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

Saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact, and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: Musik Kelas Gentleman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya wali kota Bekasi teman Pro 2. Siapa wali kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue males
0: mas sebut band Bekasi, males sekali. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi. Gue pernah memakai got, lu bayar 7 juta.
1: Siapa yang minta bayar?
0: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga. Imbauan, bukan imbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi akhirnya. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka.
1: Min,
0: jaman Aero. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa. Kalau genre itu bermain gitar gak kalah sama Moldy, iya kan?
1: Yuk,
0: iya dong.
1: Menang kidal doang dia.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mas Comblang, bukan?
1: Yes,
0: bahasa dulunya Mas Comblang ya?
1: Joki Cinta.
0: Kalau mau tanya-tanya langsung yang bikin diri kayak dengan cuman. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa? Kesulitan kah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Emang sulit ya?
0: Iya sih, manju ini.
1: Iya, manju dari dulu masih nyari aja ya?
0: Masih setia ya?
1: Iya.
0: Padahal filmnya dari mana-mana.
1: Yoi.
0: Apa masih setia gonta ganti?
1: Iya.
0: Gimana cerita tentang apa di Joki Cinta?
1: Kejepit.
0: Kalau zaman sekarang dalam mencari pasangan itu kurang ada sentuhan humanisme kan? Kalau mencari sesuatu saya pikir seorang dapat itu tuh
1: gimana
0: maksudnya? Gimana Joy?
1: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul.
0: Oke.
1: Carilah pasangan yang suka jujur betul-betul bagus.
0: Nah ini
1: kayak dia cantik, dia soleha, dia kayak layak.
0: Oh, muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagu tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part itu di mana? Lirik-lirik itu
1: di
0: coba. Ya gimana?
1: Gue udah bisa cerita ya?
0: Ceritanya,
1: oke. Okay.
0: Dia klien.
1: Oh.
0: Gue ngomong ke dia.
1: Langsung studi kasusnya ya. Okay.
0: Saat kau ragu untuk katakan cinta, bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku

0: cinta, joki cinta.
1: Konsultan cinta bro.
2: Konsultan cinta bro. Konsultan cinta.
3: Kalau gagal tuh.
2: Iya.
3: Iya ya. Oke oke.
4: Kenapa ini ya? Gua udah nemu tadi. Cinta nih gua nih. Gara-gara ya. Jadi mungkin lagu ini yang ngirep tuh untuk teman pro dua yang dalam posisi apa, Mas?
2: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Okay. Lo bingung, hubungi perahu pertama. Kita akan kasih solusinya satu persatu.
1: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum terkerahkan, gue dengerin lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi lebih berarti ya.
2: Iya,
1: karena
2: kan?
1: Lu adalah band rock motivasi.
2: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan itu tinggi.
2: Yes.
1: Oh my god.
2: Jadi teman pro 2, lagu Joki sudah membantu.
1: Iya.
2: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
2: Yes.
1: Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan, jadi.
2: Jangan ragu.
1: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
2: Jadi.
1: Ya, insya Allah.
2: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, ya.
1: Ungkapin
2: aja. Jadi enggak ya, belakangan.
4: Ya, tapi kan, bang, gue gak jadi, bang.
2: Kita cariin.
1: Iya.
2: Lu kan sebagai cowok, akan
1: mencari yang
2: itu maksudnya.
1: Itu maksudnya.
2: Bibit Boboteng,
4: kita tahu lah pokoknya.
1: Nah, kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
2: Iya kan?
1: Ada enggak saran-saran buat teman pro 2 supaya toksir dalam mencari pasangan? Iya kan?
2: Dari sisi kanan ya.
1: Ini
2: dari manjo
1: dari sisi baik kanan.
2: Sisi
1: baik. Gimana tipsnya? Iya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat lu teman pro 2 yang lagi mencari cinta di balapan. Supaya bisa langsung gua dapat pasangan gara-gara gua dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Pak. Lalu ada wejangan, ada tips nih buat bantuin gimana caranya supaya tetap klik mendapatkan cinta lagi.
2: Buat Pride ya.
3: main Bumble, main Tinder,
2: banyak aplikasi kencan lagi sekarang.
4: Cari biar makin banyak,
2: makin lebar.
1: Dari 100 ada lah
2: banyak ya.
4: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama
2: cewek. Oke. Kalau
1: manjoy dari generasi baru,
2: generasi
1: main dating app. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
2: Kalau dari
1: ini kan lo generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat semua.
2: Ya,
1: ya kan. Lewat Friendster, Live Connector,
2: IMMC,
1: Ouch, Chat Yahoo Messenger. Gimana caranya? Iya. Supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lo deketin bokap gue dulu.
2: Bang.
1: Lu keluarga gue tuh, nah gimana caranya supaya di ACP nih, kan Ratu? Dari lu?
2: Kalau gue
1: sebagai Joki Cinta,
2: bukan masalah ACC ini menurut gue. Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sibuk semati. Yang namanya kulit akan berubah.
1: Kulit akan berubah,
2: berikut akan muncul, umur akan bertambah. Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu. Kalau dirasa apa yang lo inter itu menurut lo secara komunikasi, cara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan, dimulai dari situ. Komunikasinya lo harus

0: Secara wanita nih, suka orang tuh ya.
1: Oke.

0: bro. The best emang
1: gua. Gua gak kepikiran sih gua harus menyiapkan solusi-solusi itu sih
0: dengan ngerti lagu ini. Menurut gua bagus ya ini ya, karena maksud gua ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru. Maksudnya sesuatu yang baru yang akan membuat hotline seperti Mas Wakpres juga ada kan?
2: Iya
0: dong, buat hotline juga.
2: Iya.
0: Jadi kalau Mas Wakpres ya kan? Jadi ini yang dicontoh
2: menurut gua. Lu lihat artworknya dong.
0: Apa?
1: Di atas itu.
0: Wah,
1: Madobina.
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sudah konsultasi kita bersama Prawer.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Itu lupa. Tempat gua tuh
0: di lokasi syuting kan. Lo tahu enggak?
1: Yolanda.
0: Tapi ini udah ada video clip-nya.
1: Besok.
0: Belum kelar gue.
1: Oh, belum. Bentar
0: ya. Oh, yang kayak itu juga. Luar biasa.
1: Ya, kan gua. Perahu kertas multitalent. Bisa hotline bisa, edit video bisa,
0: sound system ada, apa lagi coba
1: rekaman
0: ada,
1: terus studio latihan,
0: studio dubbing,
1: mixing, mastering, iklan,
0: bisa semua,
1: jalan.
0: Ukur jalan ada,
1: udah ada di hotline nya semua,
0: ada,
1: oke, kalau begitu kita putar dulu,
0: Joki Cinta, dari Perahu Kertas,
2: pertama kali
0: ini, di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Brawler, Mas. Joki cinta, bro.
1: Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro, 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Wah. Wow.
0: Fresh banget, bro. Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Salah,
1: klub motor, bro.
0: Ini asik banget ya. Boleh dengan malam-malam juga asik.
1: Nggak asik lah.
0: Disco-disco ya. Kalau gue ngedenger ini bergenre City, bro.
1: Iya, ini menarik ya. Memang, cocok banget ini buat diri.
0: Gratis ongkir ya. Tapi, men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Rauhkertas yang dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave? Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi sudah setahun belakang. Rauhkertas tuh kan jargon yang selalu nempel kita tuh ada pas atau mati.
0: Betul.
1: Makanya tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak sampai apa lagi?
0: Oke.
1: Mau becekin rock.
0: Oke.
1: Kita tempat album elektron juga. Nah, pas terakhir itu kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Dia tuh retro band gitu.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia dia mau bisa.
1: Oh.
0: Kalau punya ini gini, ada nada.
1: Yo,
0: Terus aja. Ya, ada apa tuh? Ya, menginspirasi dari
1: ada.
0: Ada.
1: Saat
0: belakang.
1: Oke. Okay. Kita dengerin. Gua buat sound designnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih ini? Mereka microwave.
0: Oh.
1: Ternyata.
0: Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Kenapa kita gitu dong? Gua agak kaget tiap ngomong gitu.
0: Ini terlihat banget teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Iya nih. Kayak baru pernah denger
0: terus.
1: Nah, ternyata di retro ini sang pembernya ada benang merahnya. Nonton kita ketepuk cuma
0: okay.
1: Jus Narwet yang di mana band-band itu favorit kita semua. Makanya pas denger retro web kita bertiga ini kita bangkit yuk. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga ya ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA kalau ditanya retro web itu udah ada di kita dari dulu. Oh. Dari Aerox bahkan kita ketepuk cuma new band rock di sana yang pada akhirnya itu elektronik lah. Cepat jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk. Tahu kita pasti bertebel ya. Retro wave nya dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oh, okay.
1: Jadi kedepannya kan kayak gini.
0: Kedepannya Rauhkertas akan seperti ini.
1: Kelimanya Joki Cinta, beda porto.
0: Ada ngatur. Tapi retro wave di edisi Rauhkertas ini bakal jadi ini berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah. Nah, lebihnya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Iya. Lagi di...
0: Tapi nanti di IP lo, kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik gitu ya, Joki Cinta.
1: Jujur, kayaknya Joki Cinta doang udah siap.
0: Oh, gitu. Yang lainnya cuma Joki Cinta berarti nanti di IP. Soalnya kita udah...
1: Joki Cinta tuh lagu dari paling... 2010.
0: Nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
0: Kita coba dan ini. Oke.
1: Ternyata ternyata malah terus.
0: Oke. Berarti ada lagu Arab lagi yang bakal masuk di itu?
1: Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
0: oh, itu. Baru di jalan tadi kayaknya rasakan kan.
1: Ada di retro we pasti.
0: Dari you.
1: Oke. Sebelum jadi kita lo nyetel go away.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ini ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Tetap lama ya. Tapi nanti di IP bakal ada berapa lagu?
1: 6.
0: Bakal dirilis tahun ini.
1: ini, pengennya Oktober.
2: Oktober.
1: Oktober. Pengennya. Gercep nih.
2: Tapi kalau boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih. Di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
2: kan. Apa nih harapan dari teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dan

0: karena perahu kertas juga membawa motivasi yang baik untuk banyak orang-orang.
1: Nah, joki kita gini, daripada lu apa namanya mikirin macam-macam putus cinta ya. Nah,
2: ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini ya,
2: menarik
1: sebenarnya.
2: Lagunya suka banget lagi gue nih. Maksudnya
1: gimana? Itu udah bagus kok
2: jadi. Joki cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate. Oke, gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih. Oke, ini buat nemenin gue seharian gue aja deh.
3: Indah.
2: Gue berharapnya kayak gitu. Makanya kalau ditanya tadi aku tetap
1: gitu, romal gitu.
2: Ya udah, it's go aja gitu.
1: Oke.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya.
1: Baru rilis besok loh.
2: Baru rilis besok?
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin seharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh

0: band-band baru itu muncul ya. Dan kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Solo banyak banget.
0: Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Ya kan. Selain Wali Kota Bekasi yang muncul, ya kan. Dan kalian juga.
0: Barat Suara kan juga dari Bekasi juga kan.
1: Jadi keren dong.
0: Tapi boleh dikasih tahu dong 192 buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas. Bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Kalau begitu, oh, selamat pagi teman-teman dua, bye-bye.

kita memang berdua, kita sudah ya, kita sudah ikuti MLC ya, Music Life Day, yang dibawakan oleh Kauza dan juga tentu saja dengan Perahu Kertas. Ya, dan balik lagi nih ya teman berdua bareng Rafael yang kembali menemani kamu nih teman berdua di malam hari ini. Nah, dan kalau mau dilihat-lihat nih teman berdua, kalau mau dilihat-lihat nih Gen Z ya, kalau Gen Z itu kebanyakan anak-anaknya itu pintar-pintar nih teman berdua. Pintar sih pintar, tapi banyak juga yang mager alias malas gerak nih. Ya, kalau kamu mager-mager terus, nah kapan nih suksesnya? Kapan nih impiannya dapat dicapai? Kapan nih banyak yang ngedeketin kamu, yang mengagung-agungkan kamu? Kalau kerjaan kamunya aja cuman gitu, rebahan aja di rumah,

Ya, dan buat kamu yang masih mager ya, top top untuk mager dan top untuk mengatakan kepada diri kamu sendiri nanti aja. Waduh, itu kata yang paling paling paling paling paling paling merugikan. Merugikan siapa? Yang merugikan kamu sendiri ya teman-teman berdua. So, jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang berharga hanya karena tidak mau untuk bergerak. Jadi, kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Kalau bukan kamu, ya siapa lagi?

0: suami ngantar anak sekolah ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, sampai lupa ikutan vaksin dapat sertifikat aktif status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, aktif status. Lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, aktif status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Top Over Service untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi.

Jawa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Pipa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dipotong atau dihilangkan sisinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki pipa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik pipa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan pipa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk memberi

keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, potong abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

Ya oke, dan masih di Jaga Malam itu ngobrol dua. Jangan kalau malam-malam. Kalau berbicara seputaran Piala Dunia kemarin ya, teman berdua. Ada salah satu fakta yang memang harus kamu ketahui nih, teman berdua.

agenda hidup ya, yaitu tentang Cristiano Ronaldo. Setelah Portugal dipulangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 ya, Portugal memang pulang, tapi 5 menit kemudian Nike langsung memposting sesuatu yang menggerakkan dunia sepak bola.

memang harus mengakui keunggulan Spanyol ya dengan skor 1-0, namun hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir, Nike itu justru menggunakan visual Cristiano Ronaldo dengan tulisan His Legend Lives On. Ya, His Legend Lives On. Dan bagi banyak orang ya, ini tuh terlihat mengejutkan, tapi bagi Nike, pertandingan hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan seorang legenda. Cristiano Ronaldo adalah bersama Nike selama lebih dari 2 dekade. Ia adalah salah satu atlet paling ikonik dalam sejarah brand tersebut. Dengan kontrak seumur hidup dan pengaruh yang jauh melampaui hasil di lapangan, pesan yang ingin disampaikan Nike itu sangat sederhana nih sama berdua, yaitu trofi itu bisa datang dan pergi, tetapi warisan seorang legenda akan selalu dikenang. Itulah mengapa mereka memilih merayakan perjalanan Ronaldo bukan sekedar hasil satu pertandingan ya, tetapi perjalanan seorang legenda.

0: Lordi katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Pasti A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa turun? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Banjir, tidak jadi hanyut.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produ.

welcome to the Just Music. Kita mau berdua sudah saatnya kita mau masuk di Just Music. Dan juga mau ucapin baik terima kasih lah buat teman-teman Pro 2 yang sudah izin nonton dan lihat di sepanjang hari ini. Semoga dapat terhibur ya dengan beragam hiburan yang sudah menemani kamu nih teman-teman Pro 2.

setiap hubungan ya. Dalam setiap hubungan, hal yang paling dibutuhkan adalah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang jelas, hubungan itu juga akan berasa hilang arah. Ya, seperti kata dari lagunya Armada, mau dibawa kemana hubungan ini? Jadi, ya, gimana nih menurut kamu? Apakah kamu masih mau terus mempertahankan ego masing-masing sampai akhirnya merasakan kehilangan, atau lebih memilih untuk mengungkapkannya? Pilihan ada di tangan kamu. And welcome to the business. Selamat mendengarkan. Semoga terjadi.

kedatangan dunia bosan tidur.

0: nggak setuju. Enak sih aku gurih, tapi kok aku dijadiin setiap hari makan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan aku.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Aku coba jadi minyak dan bumbu berlebih, kalau terlalu sering besok paginya perutku bisa nggak nyaman. Aku nasi kuning, aku memang pria, tapi jangan kebanyakan juga kali makan. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahku naik sedikit.
2: Aku nasi kebuli, sempatku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalori itu tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Tolong.
1: Kok udah rapi sih, Mega Mohair?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada jam ini. Biasa, mau nonton sama Engkok.
1: Biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilah.

beberapa hari ini kok gak ada notif sama sekali sih dari dia. Ya udah, kamu telepon aja.

0: Research Enhancement, ahli aeronautika dan astronautika. Warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.

bertahun datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia.

0: menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan, belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma ngecek doang. Kerjanya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah hatinya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
1: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di dunia?

dan satu lagu terakhir Batu Senja nanti kita seperti ini. Sekali lagi semuanya untuk perjumpaan kita nih teman-teman berdua di sepanjang hari ini Senin 27 Juli 2026. Mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman berdua yang stay tune on Pro 2 FM Dias ya, yang terus mantau-mantau. Thank you very much dan semoga saja bisa memberikan hiburan dan juga semua informasi yang sudah diberikan ya bisa menambah inspirasi buat teman-teman Pro 2. Dan ingatlah selalu ya teman-teman Pro 2, teruntuk kamu kaum muda-mudi, ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam setiap pergaulan karena tidak semua pergaulan itu akan berujung baik. So, maka dari itu buat kamu berpikirlah sebelum bertindak, jangan terlalu itu dikata hati ya, karena terkadang hati juga bisa salah memilih. Saya Rafael Rumina pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, sampai ketemu lagi di esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

selamat pagi teman kodua dimanapun kalian berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Biak mengudara, kembali mengudara untuk edisi hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2020, melalui frekuensi 94.5 FM dari studio kodua jalanan Radio Biak. Kami ucapkan selamat pagi dan tetap mengikuti

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Blackpink adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Sebenarnya, mereka mencari kepastian, hubungan emosional, dan kedekatan yang penting. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus menerus mengunci aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangan bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erdon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi.

Mania, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri, atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966, serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa misalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Untuk dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: di jam pulang ke Indonesia, terus baru barengan sama saya bisa temenin mereka bersama teman-teman dia.
1: Oh,
0: selamat pagi dan selamat beraktivitas dia, buat teman-teman yang kayak gini sudah prepare ya dari pagi mau on the way ke kerja, sekolah, kampus. Jadi pokoknya semua dalam perjalanannya lancar-lancar urusannya hari ini semua, teman-teman juga saya doain. Dan tentunya masih dengan ragam musik informasi, lagu-lagu hiburan, playlist, pagi.

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi, teman Produa.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

like who she's a whole different animal.

terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Bloom, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan

Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik.

0: Lab, teman terbaik kamu.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Tepulisan uang biar gak kejajaran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Lupa bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih?

0: kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bersikap. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dunia. Hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih jika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

Waktu Indonesia Timur, tahun kedua kita ikuti bersama putaran podcast produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan judul Tropical Forest Mikroplastik. Pukul 9 waktu Indonesia Timur.